Akaita wana mwakira ga no RFI. Konjichiwa usembindiga bayang wana hali tisikake karama ukuma borogu tajahar ni jahasinyi awa ngepada tahara masih ibadah enda entawa yang abjinawa aliwa chamari sikasaku wa sumayak sujuji na kunjan nantawa gina guda biyu bayan da suka yi kama su tun a watan Yulin 2024 a wani fadade a Pokana a yankin Tinzawa 10. Lauyoyi masu kare Success Masara jagoran adawa kasar Chad sun buƙaci shugaban kasar Muhammad Tebi da yi masa afuwa ta dindindin yayin da adaran jeni hukumar jamhuriyar demokradiyyar Congo suka karbi fiye da allurai 16,000 na rigakafin Ebola. Kunji kuma cewa Amurka ta bayyana shirinta na karin haraji kan wasu daga cikin hajoji da kasar Canada ke shigowa da su a hukumance duka-duka. Don nan muka kawo karshe wannan shirin a madadin kowa da kowa, Mustapha DBC da sunan daukacin ma'aikatan RFI Abdullahi sake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.

sai dai lauyan da ke wakiltar Duane Davis ya bayyana kalaman da wanda yake karewa yi game da hannu a kisan Shakur a matsayin soki burutsu. Bayanan na Davis sun ce bayan wani rikici da ya tashi tsakanin Orlando Anderson dan uwan Davis da wasu mutanen da ke da alaka da kamfanin Death Row Records, kamfanin da Shakur yake karkashin sa, wanda Marion Sojourner ta taimaka wajen kafa shi. Davis ya ce shi da mutanen sa sun nufi Las Vegas Club 662. A cewar sa, sun dan tsaya a wurin kafin daga bisani su daina neman mutanen da suke nema, kuma akan hanyar su ta tafiya. Ya ji wasu magoya baya suna ihu akan titi suna cewa Tupac, Tupac, Tupac. Ya kuma ce ya ga mawakin yana lekowa daga tagar wata mota yana daga hannu kamar yadda ya bayyana a cikin faifan hirar. Davis ya ce motar sa ta juya domin su sake bi ta hanyar da za ta kai su kusa da motar da Shakur da Knight suke ciki. Ya kuma bayyana wa masu bincike cewa Terence Brown yake tuki. Davis yana zaune a kujerar gefen direba. DeAndre Smith yana gefen hagu na kujerar baya, yayin da Anderson, wanda aka fi sani da Babyland, yake gefen dama.